Ya, gitu. Ya, gitu. Gue tau anaknya, Pak. Ya, Pak. Saya mau suruh tahu. Ya, itu yang saya mau nanya, Pak.